ndizenfanena machuba ndibe nare kaningiphilise nendaweni ezinca kube sekubulisa ngoka kwalaphana semnyangoja.